0: kuda ipalundu kwe sako bekwe kunala tangu kunala kungo tunala gawa baga la gango nika sigi na kumba jana lege na fute itala na li judu itala izawa ishelibu ala wa mahojisa rengeti ala teni kinibia unja wa igarwa kungo na dasuka yani kwa izan duju inali judu sa amsambla tualeti sangea da iyo onsa rengeti mekeyanga tena mama na baba kwa
1: ala mbala nikitu salaba dushungoti baba na mama tala katonga na yanga da ala yetere mingi dushungoti wa sarangu tala itonga na yanga
0: dushungoti ala na mama tini yanga da mitati wangoti njapazake muna i wangoti kukati ya kazake muna i kikiriki gikichi ya kitonga na yanga isara njengi igawe apa pata ya ili na sisi yu ibako wa su isara tu tomo trompe lasu mama pika malasu mosato sape balida shukua kunga Suka sembe, suka bungut papa tu, suka bungut ayah mama tu, mau barnala, pilih lekang di muda, nanti di kuatim masih kalah. Afan ini kita izak bubuta mama tu, dan al on ya kejimbar yang ada lah tu, suka bungut ayah aku, ibalik dah, suka aku boleh sakop berkuat puna lah, izak bubuta mama tu, izah, mama, bay izak aku awun jawa, bay on ti saringja, saringja tu igaw, ibalik guli dari langgo.
1: Alak saralan lita lah tongga nih.
0: Isal isi dapat. Sali na kamba pe. Sali si gina pete ton si bisara ngaso.
1: Ala ke sara na kamba nimba tse. Putana atanta la kamba ka daira mina linate ya baradako.
0: Ba, isa ya badako na pe. Isa chigi vre, lisa kutara, isa chile lisi. Ayo isa nga badako ni gya. Akuta jene ya me, isa pe. Isi ya nga ti pere na pe.
1: Tomba masika la nismo pete tene mosara liti mo. Na baradako na yin. Sopte mosara gina pete.
0: Sa gina pete. Mosara gina pete lima gina gbeni. To leri dodo awe. Moleket mula pete na lisi mana bi awem ona tetu lambat mo masal njeng mi balera mo kira ngata mo jutia isa to sa masgali ko sa te to tu isa ti ape i bi sa
1: dodo na dodo ti dodo ti kodro
0: dodo kodro
1: ala kwa dodo ti kodro ni
0: dodo kodro ma dodo kodro mo dodo kodro dodo kodro bi mi a bingali mo bi mo kamu mo na market ti mo
1: malama tengi janape mo ngi
0: dana mo tengi janape to mo go to do bi mo gani ginjana we a mo bi la bi ti mo we mo mo na madunga mo mo na ma makete ti mo mo gani beta ya makete ba yi bi ba kala ba yi to tongi ba ni ta bi ni sina mo na ma makete ti mo mo wa mo tengi janape
1: metala mama Julien est ce qu'elle a wa ranginza ti dodo lege mingi
0: mo je ti da petone wa je ti toa
1: do fa ke na ta ti masikata la dodo ngangu mingi ti ko dro
0: sabe ja bi sa mi ja normal mo Isang gas tu, isang tadi main gas pe. Isang kod gas nampak tinggi. Ido tonton bi kuat amun ida iya we. Iga ibu nama kuta.
1: Iri sabun bisu ak pika lah ninggo si kodron ni kasu iri sabun minai yang mana licala.
0: Ti i, oh. Oh.
1: Ninggi
0: bawa. Eh. Tanggo sa, oh awa, oh ninggi mingi.
1: Ya tanggo dia oh ninggi mingi. Nila igan durat ya salah itene. Ima aku tak tenusa kesigina engkau salah tenye ibatana gigi cila. Alaba eskio na tanggo cifasu dulu kodron alaba nak ada.
0: Hai gape? Amat gape hati mati. Atorti mamingi. Apa aku fakonala? Atorti mamingi. Isa aku terusin bati fatigi mingi. Atoslah sarap. Tempat mana farmole gitu tanggo kuah. Masa kombikir mukang dari kuli. Kuasi mas mau gosal jina. Kuli aku tumpah mape. Lepas pika mape. Tomo sako na lege nisho, mwamange liko lichibu na mamadu mwanjoo nisho, mwige datiko linjoo ni. Meto mama na papika kina, pakoti metu matozo, mwagotikira. Mwagotikira siwa na mama na baba. Eh? Ato saba?
1: Ato suni, ala tependete nige, eske na tanu tala wasi a divorce kuli na wali ya kambi tere, ndali si tere, so wali na inga kwa pe, kuli ya tumalu yangada, eske na tanu tala ida?
0: Mwamulawa, mafalo lege di kuwa. Mafanya lagi dia kuang bi muka balu, luka sakuan ini bi mata balu abu cina nanti sarangkan ini, lu abu cina nanti sarangkan macam itu untuk bela mata nana, oh lu enggak kuap lu on, lu ah, mamulu jezawa, mamu ngida pokok lu kuaw, boleh luka satu, lu sakuan apa tu, bet masa mafanya lagi ya, ni buat kimi satu satu, bet mau gutong su, family agak masal dari family, tanam, si mamu disitu. Tamu mual yang di, ifami si malun tu ka, agak si mak dapat, wak mak servil awak kau juma, ha? Kau bersih wak tu mak afa ajar sembe, bo agak si ifami si maga, dia di kau beri uce, muti ifami si malu je, si malu bata, malun tu ka maga wa, macam alu ba, ifami lu agak problem, biar kau bersih ifami muna kau bar, na, itu tu mak dia, bati tu anjar tu, nebet muka